baketa akazina Badman Kurasa akaisika akinu bi Badman Kurasa abanzaro yahanu ka murandu mabali inzaro yahanu muka so tukuramukiza kubale kuboli yohoi moko nuacha kile mirimo yae ya mulingo nkogo kuzina kani ngonza kuramukiza nje nyangi bamweta baramu alia omwana nzaro ya kirianja gyoko omukabamba sabuka unti baita bwile buna ale Kampala atunui atumbo ile keke siara aliharinki apu yaitu ya keke siara akuliriza kuli ya humu iyo kwa entebe hakisa huko Kampala webale kubuli ulirize ndamukiza abanyakagadi bona abanyakuli mbichuweka biyo kuko balio ni bachukua saganya webale kugonze entekaniza webale kumanya gandhi buide nkabunu kia ale Kampamba ngikalire mu kando kagamba ngumpaka nyine kumuliriza uomuka hakaro mutaka waitu no kungonza webale muno chali baramu kirianjagi oko baitu na kolera Kampala abwire bunu emirimo giye kazina kaka kali

0: sobantu wa mukama gweje deserize
1: yarene
0: wabara terese mahato obone shiteka te ko hariyo nshonga yenyini ye nabasa kuba ali brother wawe ino gwo muze ali sister wawe oba ni tata wawe yenyini oba ni weke yenyini ni uno basa kuteruka gambali yari ndindakigarukire akuba ibintu byo nibibi kushanga wa abantu bari kutera umuntu uri kuba kwaso bundi bakakwibaho yes tinyangire nabo bakakwibaho ibintu mbwire bwa kale konko ubu owakubire tawali wogwe banza oyete kateke otakakoze otakatandikire kutera ee haro musigazi baramweta Obed side za kamparoku niwe akayora akajende yairukanga ya yashanga motuka yiruko bata ebine motuka biregure mpimbi yahikara jiora mama nyabo yahikara honda hamutwe umusigazo muzani amanyigwe Uganda yona mucheka byokwe yajyo amani bakamwita baso baso ndacheka nasigaza nche munonga rekan kwa togo wanji yes
2: numero z'amafaranga n'afite akabadeva
0: eh wawabuze
2: akubabayo ko programu yabari bwo ndatera n'ikanga kunyura
0: eh
2: ariko ubundi ndatera
0: okay
2: eh ati
0: manje Netuwaka ni imbi
2: Netu
0: Gumezamu
2: Aha
0: Jena misho
2: Aha
0: Okay
2: Ati Umunu kuza Magasa Agasa Nari kuhura Mura Aza kukulika Amaga Aramati Somu kubiti
0: Wewe Ayine bambega bari kukubega babaga bajya abantu kamukaga na munonga mutawo neza zikuzire abantu kamukaga bona bayine orukwe bari kutambulira umwe hata ikagire ngo guyanyiba hata bo benyine ekikosi cyeye njo kirije cyahikakira kugwira cyahikakira tera hati nawo hikora tera mu butamanya katukwate honko ndijo wanje sorry hello oh my god hello
3: hello kekesia
0: kekas radio
3: ona singrita
0: okay
3: Atu gue balo muramu.
0: Gue baru keluar radio.
3: Pada waktu saya hantar aku saya cukup radio.
0: Bahkan
3: aku mau era, polis saya sana kau kuai.
0: Ya pak kuai sih balik dah kubat cuera, esok balik mukoti.
3: Eh, amana nu?
0: Okay.
3: Kamu tak gila bay?
0: Kamu
3: tak butuh tinggal joka? Manu ikut tuh kiri wew.
0: Kando bundi wangi.
3: Kementerian. Kementerian wew. Semangat kementerian kamu tak korak yang kese.
0: Okay. Aha, abantu bo mwenu government nibwo nibwo gumatura jinenya konka abantu bo, abantu baruhize. Imbwe bisho muntu wahikora fa kutera. Iwa ari umunyabuzari wawe mbi. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ebare ntekanisa.
0: Ebare kubaruho.
4: No mwireza bya mutama kibale mbuganira ndira.
0: Okay.
4: Ya kama simagaliko. Wakateka mu akateka mu yo no mu nyesha kama yona.